Itu sekarang 7.23 minit malam waktu negara kita Brunei Darussalam. Selamat malam semua, terima kasih kerana masih terus setia bersama kami di Harmony FM.

0: Hello.
1: Ha, dapat.
0: Ya Allah.
2: Bertelepon semasa memandu mengakibatkan kemalangan.

lagu dari M. Nasir dengan lagu Suatu Masa. Ya, selamat dalam perjalanan berapa nama habis kita berhati di memandu ya. Semoga selamat di perjalanan dan selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Dengarkan lagu dari Kumpulan Search dengan lagu Isabella.

It's Paul Goodery, Dan Hill, Dan Drucker, Rick Franks. Sometimes when we touch, it's Paul Goodery, Dan Hill, Dan Drucker, Rick Franks. Sometimes when we touch, it's Paul Goodery, Dan Hill, Dan Drucker, Rick Franks. Sometimes when we touch, it's Paul Goodery, Dan Hill, Dan Drucker, Rick Franks. Sometimes when we touch, it's Paul Goodery, Dan Hill, Dan Drucker, Rick Franks. Sometimes when we touch, it's Paul Goodery, Dan Hill, Dan ataupun juga yang sedang masuk rumah ataupun meluangkan masa bersama anak-anak ya. Apapun yang bisa dilakukan, semoga semuanya dipermudahkan dan semoga setiap usaha dicurahkan menjadi amal yang berbaik, amal yang diberkati.

0: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
1: Harmony FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
3: Sebagai panduan kita bersama masuk terbagi menaiki semua yang berdoa Isya ialah pukul 7.52 malam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mirzaddin Wadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan anak-anak kunci rumah di bawah skim perumahan negara bagi daerah Brunei dan Muara. Majlis berlangsung di Dewan Persidangan Bridex Jerudong. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Pangeran Haji Syahril Azman bin Pangeran Haji Mutusin, Hakim Mahkamah Rendah Syariah, dalam sembah alu-aluan Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara, antara lain menyembahkan penganugerahan tersebut, memberi sinar baharu dan tempat berteduh yang lebih selesa kepada para penerima. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menyempurnakan penganugerahan anak-anak kunci rumah kepada 300 penerima. Doa selamat dibacakan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah. Selesai menyempurnakan penganugerahan anak-anak kunci rumah kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat melawat beberapa buah institusi pendidikan dan teknologi ke bawah Dulia Maha Mulia, mula-mula berangkat ke Sekolah Rendah Jerudong. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Antara yang menjadi tumpuan lawatan baginda, Bilik Ar-Rahmah yang merupakan inisiatif dalam menyokong pembelajaran murid berkeperluan khas yang lebih kondusif, selamat dan sesuai dengan keperluan sensori murid-murid berkenaan. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya berkenan berangkat ke Sekolah Agama Jerudong sebelum meneruskan keberangkatan ke Evie Teknologi Seremban Berhad di Kampung Jerudong. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Evie Teknologi Seremban Berhad bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam mengurus data kesihatan awam, meramal risiko penyakit serta memperkukuh program kesihatan komuniti di seluruh negara. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya berangkat ke dua buah rumah penerima anak kunci rumah teras di bawah Perumahan Negara Kampung Lugu. Projek perumahan tersebut dibangunkan dengan menerapkan konsep green building selaras dengan usaha kerajaan dalam mempromosikan gaya hidup lestari. Diikuti dengan keberangkatan ke kediaman Awang Abdul Hadi bin Haji Abdul Sani, Ketua Kampung Lugu dan Kati Mahar. Baginda mengakhiri keberangkatan dengan berangkat ke majlis santap tengah hari di Royal Berkshire Tarindak di Pola, Jerudong. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mirzaddin Wadaula, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Pengerusi Jemaah Takbir Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah bersabda, sebuah komuniti yang kukuh tidak hanya bergantung kepada pembangunan ekonomi tetapi lahir daripada kasih sayang, kepedulian dan semangat saling mendukung. Sabda Duli Yang Terhormat Mulia, inilah intipati khidmat masyarakat, satu nilai murni yang membina insan dan kesejahteraan bangsa. Ia tegas Duli Yang Terhormat Mulia bukan sekadar aktiviti sambilan tetapi budaya hidup yang menanam rasa tanggungjawab terhadap sesama insan. Duli Yang Terhormat Mulia bersabda demikian pada Majlis Perasmian Persidangan Antarabangsa Khidmat Masyarakat dan Pemerkasaan Komuniti 2026. Sabda Duli Yang Terhormat Mulia, kekuatan komuniti dapat dilihat apabila jiran saling membantu, beliau bergiat dalam kerja amal dan syarikat menyumbang kembali kepada masyarakat setempat.
1: Kerajaan Paduka Ayah hendak melalui social blueprint menekankan aspek keprihatinan dan pemudulian kerana ia memupuk perpaduan mendidik belia dengan empati dan kepimpinan serta membina komuniti yang resilient dan siap siaga menghadapi cabaran. Namun, khidmat masyarakat sahaja tidak mencukupi tanpa pemerkasaan komuniti. Kedua-duanya saling melengkapi. Pemerkasaan berlaku apabila masyarakat diberi latihan, kemahiran, peluang kepimpinan serta ruang untuk menyertai perancangan pembangunan setempat. Komuniti yang diperkasakan akan lebih mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pihak lain. Marilah kita menjadikan khidmat masyarakat sebagai amalan hidup agar semangat saling membantu ini terus kekal diwarisi oleh generasi akan datang.
0: Keberangkatan Dulian Teramat Mulia di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah dijunjung oleh Amat Mulia Pangeran Indra Seti Diraja Sabul Karim, Pangeran Anak Haji Idris bin Pangeran Maharaja Leila, Pangeran Muda Abdul Kahar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara selaku Timbalan Pengerusi Satu Jemaah Takbir Yayasan. Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku Ahli Jemaah Takbir Yayasan. Yang Berhormat Datu Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Awang Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Takbir Perkhidmatan Awam selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan selaku Ahli-Ahli Lembaga Pengarah Yayasan, dan Dr. Awang Haji Arman bin Haji Asmat, Pemangku Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa, selaku pengerusi bersama jawatankuasa pandu persidangan. Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Pemangku Rektor UNISA dalam Sembah Alu-Aluan, antara lain menyembahkan mengenai tema persidangan, memperkasa khidmat masyarakat ke arah pembangunan ummah lestari. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan perasmian persidangan. Dr. Deng Hajah Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, penolong Profesor Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa UNISA dalam pembentangan kertas ucap tama, antara lain menyentuh mengenai kepentingan dalam pemerkasaan komuniti. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung berangkat menyaksikan pameran yang mengetengahkan aktiviti-aktiviti khidmat masyarakat. Pameran disertai oleh beberapa agensi termasuk Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Jabatan Urusan Zakat Wakaf dan Baitul Mal Kementerian Hal Ehwal Ugama, Bank Usahawan, Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei dan UNISA. Persidangan selama dua hari itu diharap menjadi platform perkongsian idea dan amalan terbaik dalam bidang kesukarelawanan, kemanusiaan serta pembangunan komuniti. 314 pegawai dan kakitangan Kementerian Pendidikan termasuk tenaga pengajar di sekolah dan institusi pengajian tinggi menerima pingat kerja lama sempena Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-79 tahun. Majlis penyampaian pingat berlangsung petang tadi di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Hajar Maizah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan. Juga hadir Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Persidangan Antarabangsa Khidmat Masyarakat dan Pemerkasaan Komuniti 2026 Anjuran Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dengan kerjasama Yayasan Sultan Haji Hasan Bolkiah diteruskan petang tadi dengan pembentangan ucap tama oleh Profesor Dr. Mahazan Abdul Muttalib dari Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia. Hadir Profesor Dr. Siti Sara binti Haji Ahmad, penolong Rektor Akademi UNISA. Pembentangan menekankan kepentingan universiti dalam memperkukuh tanggungjawab sosial bagi menyokong agenda pembangunan lestari. Persidangan julung kali dianjurkan dengan kerjasama dua rakan strategi luar negara iaitu Universiti Sains Islam Malaysia dan Universiti Al-Quran As-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang. Kementerian Kesihatan melalui Unit Strategi Kesihatan Mental Pusat Promosi Kesihatan dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Buruh Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan pihak berkuasa keselamatan, kesihatan dalam sekitar kebangsaan China mengukuhkan bengkel pelakaran dasar keseimbangan kerja dan hidup di tempat kerja. Bengkel diadakan di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Antara pengisian bengkel sesi perkongsian ilmu berkaitan tema keseimbangan kerja dan hidup dalam realisasikan makasih syariah. Jurudampak Medical Center JPMC merasmikan Sejahtera Lounge, ruang kesejahteraan khusus untuk kaki tangan sempena pembukaan Minggu Kesejahteraan Pekerja Tahunan keempat. Acara melibatkan pelbagai program termasuk ceramah pakar dan bengkel interaktif. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmi Dalamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita 10 malam ini nanti.